Kuchena mwazava kazi nisasa tu kufema mwafere radio Simba. Of course, mnewe mproko meendembe. Chotochi Musa Musanga. Yado kudao okugama chukuba kakaruru. Eno yewurugumare Musa nyukabuli kade. Sawa ndara. Enabuwa wango juuri denga tuji ingi dena vibe. Imba mpetilifo. Satu namba. Wazuri denga zijanga zidi stede. Daka imba karegi. Ketua ingi dena ko. Kabadeka sufu nyonyo wakaita jaja. Kabadeka itilifu kafunye mruunyi. Bila kari ya kalala, akazenga ngana koka sufu, no kafuna ngakari na vibe kwe kuza koka no, aka wini nwa jagaganti company. Doza na koka funye ngakari stede, au wengkugamida zijabili muemu, zise kusawa. Yekumine mweza majagare no, oriotia jozu kukide, jokende kuuliriza Simba. Gwe, oriotia gwe, alieyo ngakanti katike kade, nzuku kembe jendie no, ngende jenkorida. Mwabari mkukora, mwabitundu vye kwanga vye njaoro, waliwaba inginia, abasulanga bakura bazi. Mbachirona misara na mwetu wabuza kwenyo. Dunia mujira mamutieyu. Bie mpulira bie murira. Bie ndaba bie muraba. Wabia ukana ne bie ndaba. Ulia muari wa gambi na diye. Ensinji tegira. Kanya kukora. Kanya kutete nkanya.

0: Kutelevu wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simba impologoma eyedembe. Good morning wasuzotia. Unahusinzi lokuwela ngoli kulubogola simba. Akubuza kwa simula lakoni na lugwa na njini tutumama chanaku. Yes wana mato butangkwa niliza musimba taksi. Nzikudona kaimba chali wange. Umwana mamuita roni ya siujinga luwa mnezigi nana. Atene nkuwa tebimala akanono gobi. Tempozi nako ndi mkonge ya mukubo kaweleza mikwano jangengo ina business jolimu na inga banja baku kube chikono golina mkwano kwa na inga banja baku kube chikono ba mkutu waleko golinaka business koko la na inga mgana wange wali ya nkokolo inaka limukorwani ilo kufuna na inga tiba kuganya nkoko langa mpiti rivu bade munti nze ndi mkonge ya mukubo akahajaru na mbiru ninga mwasize mtia yesu utelevu wano kulu wagola simba ngeinda bafu gampaka sawa musambu elanga mba nyonyola mwe basebo ni manyabo anti musawe enoja kumpa maulide aga maulide agali kalo kukatundu awotu de ngoulideza simba taksi atenga nkugama anti musawe ya feyo kubilitube na muna akade akasha naku abantu bajjani batunyumize mbozi zaabwe no ulide kukwase chisa no ulide kukabia nebilale bisinga kao esawe dako tubela muna omulamwa kwetuga sowi imbo bocha sivo lukoba nze nsimbule tugende.
1: Wano musimba taksi akaimba ko sabake tukua wepo lile choice ya kaimba kocha tetulonza lonza tuko kubira wo anti simba taksi nanta kujuza
0: agasera keka no kwate simu gwe munanga ali nange kulubogola simba simu eri 0705 mwenda musambu 3000 yogera kone koni sabaka imba kocha nka kone ate tugende musimba taksi mwoli hello webalo kuuliriza sebo
2: kerevo kuteka sulo weti bilizi bamu nani kanga ndi matinde lukuli kukuta
0: sabaka imba tugende wasuzoti ya kasule
2: bana jelio muza koni narukua
0: omu wat sabaka imba nga kocha nga kone tugende
2: aka imba no kensaba kabukuru suna murema agamba aniaia nako le bomba seba ite bomba kakaweleze kwa muzana
0: Omuzana? Owa?
2: Mkute pamu nani ka?
0: Okay.

0: abalimi b'ennyaanya mumanyi akasaanyi ke bayita tuta absoluta? Kano kasaanyi akali ebikoola era nga kayingira ne mu bibala ne koonoonera ddala amakungula.
1: Laba ebituli mu nnyaanya zange, oba akasaanyi nkagobyemu ntya?
0: Ampuligo okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited kye ky'okuddamu kyo.
1: Ampuligo asobola okutangira akasaanyi mu nnyaanya.
0: Ampuligo akola ku magi n'akasaanyi aka tuta absoluta ne mu kikula ekyakawojjolo, ayingira mu kikoola natta obuwuka nga tebunnaba kwonoona nnyo nnyaanya zo. Akola mangu era ng'akuuma ebikoola n'ebibala obutayonoonebwa kasaanyi, era ng'awa obukuumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo. Tokkiriza kasaanyi kumalako nnyaanya zo, kozesa Ampuligo ofune amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo. Lyefunira okuva mu matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika, oba kuba ku noti 775 noti 78. Ampuligo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyaanya zo.